remang uopo, serang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus et kondrebung. Stredef strei, vinosa frede. Gado na wi fesimang. Heri libi, tena dede, visa fetigi sranang.